0: Ongkene na wabiasa aku njia tonji wiwengwa muyalu. Mau waka hanja. Bako njo muyalu?
1: Ya, ini aku hebat. Mereka nendang isi nendang kujibom bako. Ya, kita kami nikah sunan saya konjat tadi ya. Kau tu kahwin ni, engkau mau dibuat mau konjat tu. Ya, kau dah bi ya kalau mulai kita kata kami sih nikah baru jadi. Masih awak manggal ni. Jadi nabi kita tu biasa mah.

kunoende kuhepai nominito murongo omirongo ivari na hambo ndatu maito nomu oimwe omahatenya wari chavari karuze ketunga kongeshefa imbo utiti ovisekiriswa iyami karukirwe waho haukambe omukwenda tani omusia wozongundu embari iyamikia kuramo parakana mibia abehe buri tukaende pamwe karuze ketunga

0: Unghe, vede, non vedo su qua, povi.
1: E tu ricordi a sia botta, solo con un'idea sia botta, già si va, un lavoro fuori va, solo che abbiamo fuori va, un po' di oppure che abbiamo investito in più, e già arriva, un po' c'era il terreno, e già un gruppo si era andato in giro, e già arriva con un po' di origine, o cavallo un po', e già molto con il turismo, ma tu hai avuto con il cognome in canale, e già andrò a rumendo.
0: Tapani nga hino nga nda hapa tulukini Owa ntumba wa shodo nji mbeli kondi ya si Mawele yangere ya karuweze ngo Nungu ndiye mbili mo shodo nji Pongo ntando kia ndako mungu no huwina
1: Kombai Na shodo mbili mwe mungu Samba nga ndoko hindi spe ya Ya Tau kato ya pumatula vayle Nungu hina mbu Nasha ko Kona Unyamadono unwa peke peke po ma ungo to usa play ko hindi spengo ku hinda no mbe mbe utesi po kati maka ufuwe bari u hindu toire ro mbe kete konango ufa ko mbe usha po ma utiro na ma makesho wanu ma me ma isho wanu ma wenda be shua no ma isho shua ite ru hindi shua na kati ka koko re na sho mbanu ito ana hindi oshi na hindi shua uri usha po miyo kavi
0: Oh, kai no shuno kando ko edapo edapo ida un tipo no mara longo de. Y en una kai no me o munguri mo sho mu isuru mo ngoma yago me yango o hunjo kula po nganda nyo mundu mamu mu hindi o vala po nguri mo ko mo ko shitu o nguri pinguri ping. Ya y lo ngombe shashi ngenge me no pe on mai vala ni jwani ngire. O no mo vala.
1: Mai va mo presente sere. Aru en bingire kana ke mo itane ruguru sha tukura mbe kulitwa mi mama ina ta tuli po shashi ngenge mbo. Aru esia tu lelo api unjo hau di unjo ibu kosong ini hau tu nyai unjo dai biki beri jahin kono misal gunde kaya apa nampano ni lu yang aku teka manda nampano ni bisa mikir saya singgih nampano ini kotoga meron tu kotoga aku yang ni nariu bi pupu pahit 27 sita mai yang lo terima mangko mahunju nomor ajar papa mboh yang mangko mahunju kamera kita juga begitu mai lo gumbe selauri ahindu apa mangko si kuai mai lo gumbe selauri ahindu apa happy dia apa happy
0: Kau mula kah hepa ko, macam mana kau pahinnya jawab itu jenis orang yang kau shubanda, o shubanda nu omurushen ke, sen no mehoshen uri pura, usuka enda kau murungu, iya, kau ino oki aku tu nama orang kau dari India, nugi aku tu dari Puruji, iya nugi saya hepa juga makan pinggan mu angkapi opo atuman.
1: Iya, kau, angkat lagi hepa juga mau pari omu kau menene, aduh bawa muda diungguro lah, iya, kau ino kau jenis lo kau murungu, mau pahinjo supervisor. Supaya saya injong ganda, kumau mupura bibi naik ingat gua cuma kau jiran bibi mula pengganda injo. Kumpen orang mereka diri mbo ya kapush ya kaput pada ambience, mamu mula poni loh amanda tu oimwe, amanda tu omuvi, oine, omuvi ombari, amanda tu ambumu. 081-3949-236. Anjo agaknya ni guna ye, mupura saya mau information naik hari apa emu. Emu ada pun mula ada entar udah heru di suri mo shopping jipo uli di no perum mau ke geku dia ngapu mau geku, haman bo kuli guna kuli suwi la, cua tu no perum mula ini uli anjoa uli kau jual beli seribu mo kau sokok bond, mo shopping ji.
0: Oh sekarang udah pun no maha no mawa, oh anu tu onde benge, iya, mau haman no uli po inde bo, uman dua ka. Wakariko, eh tu ada wakariko siapa haman apa inde?
1: Ya, eh, orang orang tulipang mau apa ye nao? Mau proses anjo, eh tulipang proses anjo nao. Maharu guru no mana saya ni ni tapi maru sopok TV, omu doroga mau hamu tadi doroga mau buat dorosi kuah si TV. Me curu orang kamar doroga pulang. Kini bobon prayer, bobon na ogupula na ogupa dulu. Me tu, awina bima biungu, anda ihat doroga mau na ini dulu buat siapa biakurama. Ya orang dera orang dauri.
0: Kamu sih orang mana bosu orang do. Jangan kau ngabe. Kalian kira kerbau dengan kau di mana?
1: Kau kemarin kau makan dengan kalian kira empat kemarin kan? Makan muda kudo muka anda kudo kupu muka anda jangan kau. Ya ngabe kalian kira muka potu apa muna no ha? Ambat tu ambut dari pamu ove Ini muka potu apa muna jangan kau. Eh, ambat tu itu nampak malah marah kau macam ni. Kau yang boleh kunci saya pegulah mesej sini lah.
0: Kau kena berjuang nak kau ada pemecah kau nak kau pasin ini. Kau ini cie kurma muiya. Ayah kau pun mendung gua kah. inguaji hero embimbo upa kawari opito akaveterwa aikura ingwi nyamuyeto shisha mongo monganda nyimeje kuri nekuhepa chinene
1: tako kuhepa ine muitane shwana ngajuari tiona wa ashia poto lembesta shino nyamungwa na vishinene mahunjo ngeri wo kopere ine ndo vili ine viwando ya kuyavieni ni pomunda uhe uti fine bana ve mona mimbi ya uriri chapo nja to munda uhe chamaini ni kuhitamo onambo uriri
0: mhm Nimagu o apongo mahunju nga mamuhingire nga mamene ne rumwe mo malisiro vinna ya kakarara yapi amudu kufuna kwa mahunju ngo kaburiro
1: eburi wa mwizani o vinabe na mungu vanga na mano hinda na ndaye kwa mi paningiro mboro toko wandu waru kutungura oye na imwe na ndaye na mundu na kwa mungu wa mwina kongeno kwa hewa wandu peto norongo we Omo olifo kutu wa manna uli ngu ya manna kwa mwana mwaka takumabi O ina chino otri fi mbebe kwa kutu wa nyandashi viko kakaya Mwa manu shuwe na mawe alifa ndesema mwaka uka pata Uyo pumu kana na nathana ndaye na njio kama nikuwa nikilo yunguru Mara, o ndero no ndri matu kwenye kushandaye ufapo mungu ovandu Mwame kakara hapo ina vishembe na
0: Mhmm Magu mwote mwaka hepa kwa kahino imba podo hepa puwa rino Washine na mwaka wakonya maka hino mwa waiki anda
1: Aum kwenye na potuta tu Baeswa ando wakwenye na kumbande hindi ya vehe yuri
0: Mwange kambatu kukumapura na mwange kambatu ku
1: Hmm, apove hewa no yashi ndo kumbiri Apove hewa kumbiri hinene uliri meya meya Eh, ohe mau kau kita orang ini madu unggulnya nyamun nyamun mai hepo heva, ini nih mau mai hepa mau kujian dah hepo rutu rutu lagi madu time bivin, nanti bivin nih mau biar unggul ya, abik kau kita mau bunikan nawa.
0: Mhm. Tako, macam kau ni kau pasien ni kau jiwis ronjo, oh ada hepo dua kudu nawa nih madu hinggil nih, iya. Gue pasien ni.
1: Aku kau hepa, no, orang itu jomu kami mula ambang lagi siang, kalau ini mula dua orang tayi, lalu biar kau beri pegatin aja beratin ni.
0: Mhm. Kau nak ini ni macam apa hepa kau jenun?
1: Aku pasien ni macam iwan agak cuci tu yang nawa.
0: Mhm.
1: Eh ni pemuda limbo no win.
0: Oh gue pasien ni.
1: Dangi.
0: Oh gue pasien ni kalau mungkin gue kah hepa kau jenun, aku tu penau, cobi unggura. Pino kanga chef wakati dike kabaruka moko tuacho donji mondia si andiso nyama mahunjo mihako inapeke peke virimbo okuchochawa muture nao wacho donji shwa imokeri muna obimokeri mina obino yuambio nao yapo motusha kalona kabaruka konge chef aimbo uzimbo utembi kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye kuye

0: nunano ngainekuotoerewakutu ciapatulura akanda inji cimwanga okuripo opupu opupu riri okupatulura ovimera vimimbiri moakanda yo nyinyukanayonu onanyiyenekutora ovimera mbio otoro kamena kumaokangurisa miangaokangurisa masetano otora otwamoka momarisa muri oimevulekanu
1: monjo nokuti kuyapokapana kakambepi oyapokapana kana ki wangu wauva so onjo shambo yamba shavi naki ekusukutesma sofa nondrenpeta aa nokuti okuhinda kwakakaonda keto komareza otransfera ambo urino
0: onoropoambonakiongalate
1: onanyimaigupo upupu pondo noigukari omuyu
0: cimaokuripa opupu no kakarata ako mbanganga okesa nu osmartphone ayo inji muno oepa yoye oesa otoro kasaruri